0: dirahmati Allah, itu menjadi landasan kita untuk proyeksi apa nih ke depan supaya kita benar-benar mendapatkan posisi, situasi, keadaan yang benar-benar sudah kita siapin untuk masa depan yang pasti itu.
1: Baik.
0: Begitu Mbak Dini.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz untuk mengkadima pagi hari ini. Baik. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung begitu.
0: Silakan.
1: Ya. Dan jika pendengar, Anda juga bisa menyimak dialog kami di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini yang bertugas adalah Dini Wardani beserta dengan rekan Liga Tirta ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi.
2: Para angkasawan-angkasawati di Jaya Timur.
1: Iya. Semangat sekali Bapak. Dengan siapa ini Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Okay. Ahmad Abdullah.
2: Jaya Timur.
1: Baik.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI Jawa Timur.
1: Baik. Enjeh. Amin. Terima kasih Bapak. Monggo silakan pertanyaannya Pak.
2: Dalam ukhuwah Islamnya, salam kenal dan salam hormat takdim, Pak. Bapak Ustaz.
0: Barakallah. Fikum.
2: Begini, mohon maaf.
1: Yeah.
2: Begini, Pak Ustaz. Saya heran memang. Di era global ini ya.
1: Mm-hmm.
2: Di era global, di zaman now ini ya.
1: Yeah.
2: Mohon maaf.
1: Mm-hmm.
2: Cuma masalah kecil-kecil, kadang-kadang tidak diperhatikan. Cuma bisa fasih membaca dan apa? Mengukur apa itu ya, tapi prakteknya menghilangkan itu ya. Jadi bahasa memang kata pasti itu mati, tak luput dari mati kan ya. Kaya mati, apalagi hidup dengan itu ya, mati.
1: Baik.
2: Mengapa?
0: Iya.
2: Yang mati itu kebanyakan itu yang takwa, yang beriman, yang busuk gitu ya. Dan yang hatinya busuk, yang kebencian yang dipakai ya. Sholatnya sudah bagus, tapi puasanya bagus, tapi kebencian selalu melanggar buana.
1: Itu
2: dipertahankan hidup, Pak Ustaz. Itu herannya. Silakannya nomor 2, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu secara logika itu bagaimana, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Okay.
2: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik.
2: Salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Ditahan dulu Ustaz ya, ada bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan ya. Sama-sama Ahmad ya pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad Irwan.
0: Sunda nih, Sunda.
3: Waalaikumsalam. Beginilah doa yang saya tanyakan, hidup ketidakpastian kan. Seperti sekarang begini Pak. Saya hidup tidak pastian kan. Hidup sendiri itu udah 2 tahun lebih itu kan. Kenapa demikian? Saya banyak evaluasi itu kan. Belakang, karena dulu yang namanya, maaf nih, tidak semua laki-laki mungkin termasuk saya. Kalau laki-laki pada umumnya, di mana kalau ekonominya sudah akhir-akhir mapan, itu godaannya kan wanita itu kan. Makanya di sini banyak evaluasi, saya kan ke belakang, kenapa seperti begini. Nah sekarang tapi beda Pak Ahmad Iwan, sekarang bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi itu kan. Sekarang mudah-mudahan saya banyak muasabah jadi orang khusnul
0: khotimah.
3: Itu yang pertama. Bagaimana hidup kepastian untuk masa depan hidup sekarang ini Pak. Lalu satu lagi, saya mau tanggapan dari Bapak kan. Sekarang nama pesantren Oknum Kiai di Jawa Tengah ya Pak. Tanggapannya gimana? Itu kan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren, bagi itu menyudutkan tidak seperti itu kan.
0: Itu
3: oknumnya saja. Tapi kenapa seperti itu? Sehingga nama pesantren sekarang bagi orang yang tidak suka transfer nama Kiai padahal tidak suka seperti itu. Itu oknum saja. Nah, jadi lalu begini Pak, media terlalu besar-besarkan, wah sampai dibicarakan ini
0: digoreng Pak ya.
3: Pihak tolak pihak kemudian harus seimbang. Kenapa kalau sebenarnya pesantren dari berdipublikasikan kebiasaan seorang santri tidak pernah dipublikasikan, sedangkan yang memerdekakan nilai publik inilah beri perhatian seorang santri.
0: Masya Allah.
3: Salah satu contoh aja Kiai Haji

0: Pak Sari, bagaimana gaji Ahmad Dahlan? Masih banyak kawannya. Terima kasih bagi Bapak Sorry.
1: Baik,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ditahan dulu dua penelpon ini begitu.
2: Boleh,
1: ya,
2: silakan.
1: Langsung dijawab ya Ustaz, jadi nanti biar nggak meninggalkan pertanyaan lagi gitu ya. Baik, nah ini tadi ada pertanyaan dari Pak Lewat Ahmad begitu ya. Ya, yang di telepon tadi ya.
2: Oh, yang pertama.
1: Yang pertama ada Pak Ahmad Abdullah ya. Masalah kecil ini tidak dipraktekkan, kemudian akhirnya dari kecil tidak dipraktekkan ini atau tidak diselesaikan ini akhirnya tumpuk menumpuk dan lain sebagainya. Akhirnya mengakibatkan sholatnya ini bagus, tapi akhlaknya kok masih
2: amburadul.
1: Gitu. Dan masalahnya masih hidup lagi gitu.
2: Kayak lagunya Tri Utami itu amburadul.
1: Oke. Okay. Nah, ini seperti apa Ustaz? Dengan adanya permasalahan ini juga saya pikir ini juga masih ada di sekitar kita begitu ya.
2: Orang imannya kuat, kuat matinya cepat, orang imannya lemah justru belum mati-mati gitu kan tadi bahasanya Pak Ahmad Abdullah
1: ekstrim,
2: itu
1: ya.
2: Sama yang tadi kedua rahmatan lil alamin kalau nggak salah ya.
1: Benar.
2: Baik, ini juga kayaknya ada rentetan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sih. Okay. Nanti ya.
1: Baik,
2: jadi yang pertama Pak Ahmad Abdullah. Jadi hidup ini semuanya itu adalah ujian.
1: Okay.
2: Ya, Allah menyebut di surah Al-Ankabut itu ayat kedua, Allah menyebutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasibannas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, apa manusia mengira mereka ngomong beriman mengaku beriman wahum la yuftanun lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Dan ujian keimanan itu semakin tinggi keimanannya justru semakin berat ujiannya. Nah, artinya dalam konteks orang beriman ini ujiannya berat, ya memang itu tabiat orang beriman pasti mendapatkan ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Yang paling kuat atau paling keras ujiannya itu adalah para nabi, fal amsal wal amsal. Lalu orang yang kadar keimanannya sesudahnya dan sesudahnya. Artinya ya memang itu tabiat orang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan cepat mati atau tidak mati, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Bahwasanya tiap-tiap manusia yang bernyawa itu pasti akan melewati fase kematian, merasakan kematian. Dan di surah Ali Imran itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, banyak melakukan pengingkaran kepada petunjuk Allah, mereka itu merasakan tekanan kematian. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika merasakan sakaratul maut itu dipanggil dengan sebutan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, sementara orang yang banyak keingkarannya, banyak kedurhakaannya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mereka itu disebut di dalam Ali Imran fi ghamaratil mauti, dalam tekanan-tekanan kematian, wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ya. Ini perkara ghaibiyah yang tapi itu menjadi keyakinan yang pasti bahwa tiap-tiap perbuatan manusia bagaimanapun keadaannya pasti akan mendapatkan balasan. Begitu.
1: Baik.
2: Jadi tidak ada relevansinya iman yang kuat terus lebih cepat mati, ya enggak juga. Enggak ada hubungannya itu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika orang yang masih melakukan banyak dosa itu umurnya masih panjang, sebenarnya itu kesempatan dia untuk bertobat.
1: Baik.
2: Tapi kadang-kadang orang tidak memahami itu, tidak dimanfaatkan untuk bersegera. Makanya Allah itu sering menyebutnya wasari'u, bersegera itu. Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Pak Irwan yang hidup sendiri, bukan Irwan yang dulu lagi ya. Jadi apa kayak lagu itu kan?
1: Aku yang dulu bukan yang sekarang.
2: Nah, itu. Tidak seperti lagu yang lain itu ya. Aku masih seperti yang dulu kan, kan Pak Irwan. Pak Irwan. Jadi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri. Ya. Bahwa mengevaluasi kemudian dalam konteks kehidupan individu, jangan pernah berpikir bahwa ujian itu akan membuat kita lemah, membuat kita binasa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya atau dalam hadis ya, saya catat ini. Ya qadarullah, ini pas banget ini dengan pertanyaan itu. Nabi mengatakan, "Ma yusibul mu'min min syaukati fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatta anhu khati'ah." Tidaklah seorang menimpa dirinya musibah, ya, seorang mukmin menimpa dirinya sebuah musibah min syaukah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri, ya. Fama fauqa, atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih sepele dari itu. Lagi makan nih, makan ikan gurami, makan ikan mujair, ketusuk duri, atau yang lebih ringan dari itu, yang lebih sederhana dari tertusuk duri. Entah itu kelilipan kah atau tersedak misalkan, ya peristiwa yang sederhana, yang harian itu, day to day itu bisa kita rasakan, ya. Illa rafa'ullah, kecuali Allah akan mengangkat biha dengan musibah yang dia alami itu darajatan, satu tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au hatta anhu khati'ah, atau Allah hapus kesalahan dia. Allah hapus dosa dia. Ini kan berarti satu konsep keyakinan bahwa sebenarnya ujian itu akan mendatangkan satu kenikmatan di sisi Allah. Jadi Allah menghendaki suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara menguji hambanya, dengan memberikan musibah, ujian dalam kehidupan dia. Nah, sekarang nih ujiannya adalah lembaga pesantren tadi kan, yang dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana nih aplikasi rahmatan lil alamin yang muncul justru sekarang, ada sosok, ada tokoh hormati, diberikan kedudukan di tengah masyarakat, itu orang yang mulia dan seterusnya, justru malah melakukan tindakan yang, nah, manusia ini itu diliputi dengan nafsu. Ya, kalau nafsu tidak dikendalikan, ya hasilnya begitu. Balhum adl, lebih hina daripada binatang. Nah, persoalannya adalah di bawah-bawah ini nama lembaga, institusi dan seterusnya. Karena itu hanya persoalan oknum, sehingga ya sekali lagi, ini dulu pernah terjadi di masa Rasulullah. Fitnah kepada kaum muslimin. Itu ada di surah ke-24 ayat 11. Ya, ujian yang berat. Allah menyebutnya apa? La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kalau itu fitnah, ini yang didikan misalkan, padahal yang melakukan hanya satu oknum nih. Ya, yang difitnah generalisir nih lembaga, jangan nyekolahin anak di pondok nih. Ini dan sebagainya. Itu framingnya yang begitu dahsyat. Orang yang memang sudah ada bibit kebencian, hasad, iri, dengki, tidak suka dan segala macam bentuk negatif yang ada, lalu membuat muatan ini jadi, waduh, kemana-mana itu larinya. Maka la tahsabuhu syarra lakum, jangan pernah berpikir Allah akan menjadikan itu lemah bagimu. Bal huwa khairul, Allah menyimpan hikmah yang baik. Allah akan menjadikan sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Yakin aja itu.
1: Iya, baik. Jadi ada pepatah yang bilang, cintailah ujianmu sebab yang mengujimu sedang mencintaimu.
2: Oh, Masya Allah. Ya, Ustaz, ya. Iya, itu pepatah sebenarnya dasarnya hadis itu.
1: Oke, baik. Ditahan dulu, Ustaz, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Istiharo, monggo silakan.
3: Ya, begini Pak Ustaz. Jadi semua itu tidak boleh kalau orang Jawa itu dikepiah uyah. Yang salah satu disalahkan semuanya. Buktinya anaknya budi saya itu ada di Sumatera, Pak Ustaz. Tapi semua mondok di Jombang. Dari Jombang itu kalau sudah pinter, sudah lulus, kembali ke sana itu sudah punya pondok sendiri-sendiri.
2: Masya Allah.
3: Kan? Alhamdulillah, muridnya itu.
2: Oh, itu jadi amal syariah, Bu, ya? Masya Allah.
3: Terus salah satunya itu dijodohkan sama gurunya, kakaknya, yang masih gadis dibawa ke Ponorogo. Terus kakaknya itu punya guru. Akhirnya gurunya dinikahkan sama adiknya. Gak kenal gak apa, itu harus mau. Kamu kalau gak mau tak tinggal di Ponorogo. Akhirnya mau, gak taunya di sana sekarang sudah jadi punyai sama Pak Yai. Ya Allah, bahagianya. Jadi semua itu tidak boleh berprasangka buruk kalau belum tahu ininya, Pak Ustaz. Itulah. Maka ibu ya disaring-saring dulu, nggak boleh menyalahkan sembarangan. begitu asal Pak Ustaz, mudah-mudahan pondok semakin
2: jaya. Ini menguatkan berarti.
3: Semakin diminati para adik-adik semuanya di pondok, itu pahalanya banyak. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustaz nih, sekalian di WhatsApp ini juga banyak begitu ya yang bergabung. Ada Mas Afif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz, izin bertanya. Bertindak nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Ibu Nurul ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini seorang ibu dua putra yang dua-duanya sudah berumah tangga. Satu di luar kota dan yang satu berumah tangga di luar negeri. Nah jujur Ustaz, ini saya ini sering perasaan saya ini menjadi hampa, kosong, gelisah, bahkan kadang sedih gitu ya. Karena setiap detik, setiap menit saya ini sudah zikir, sudah istighfar, sudah baca Al-Quran, namun mengapa gejolak hati ini masih terus saja ada? Nah ini apakah provokasi sistem di dalamnya atau dari hati saya sendiri Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin disimpan untuk dua pertanyaan itu dulu ya.
2: Baik.
1: Untuk Ibu Hartini dan juga untuk Ibu Rati di Sidoarjo, sabar dulu. Monggo Ustaz.
2: Saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Bu Istikharah itu ya. Nabi itu mengatakan begini, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya. Janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruang bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi kalau lompat ke Bu Nurul ya. Jadi kuncinya ibu sebagai orang tua adalah ar-ridho. Karena ridho ini adalah pintu masuk ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dalam konteks keridhaan itu bergantung keridhaan orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka ibu harus ridho anak dalam keadaan apapun. Ridhokan dulu dia. Dia itu mungkin dekat dengan kita ataupun jauh dari kita. Dia itu katakanlah mungkin ada perilaku yang kita belum setuju, atau mungkin menantunya kita belum atau terlalu dominan misalkan ya. Ridho dulu dah, kuncinya ridho dulu. Sambil kita berdoa kepada Allah.
1: Baik.
2: Itu ujian keimanan. Ketika kita ridho, ya Allah anakku begini, ya Allah saya ridho. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku, hati anakku dalam ketaatan kepadamu. Sehingga kita tidak tahu nih, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian anak itu berbalik, kemudian mau mendampingi kita, menemani kita, kita tidak tahu. Sehingga kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk. Tidak akan selamanya keadaan seperti itu ya. Kemudian tentang konsisten, bertindak nyata dan konsisten begini. Nabi itu mengingatkan kepada kita kaum muslimin ya, orang-orang yang yakin secara pasti bahwa tiap-tiap amal itu pasti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin, barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah, itu digambarkan seperti biji sawi yang mungkin diameternya 0,0 sekian milimeter itu loh. Nah, itu akan diberikan balasan. Makanya inna khairul a'mal, yang paling baik dari amal itu wa ahabbu ilallah, dan yang paling dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala, adalah atwamuha, yang paling konsisten. Artinya lestari, langgeng, terus-menerus, continue. Ya, wa in qalla, meskipun amal itu kelihatannya kecil. Ini contoh Mas Afif. Jenengan kalau sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu amalnya ringan tapi pahalanya hebat, luar biasa. Nah itu kalau dilakukan konsisten, fa insyaallah itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada pelakunya. Ya, saya sering mengungkapkan begini, ilustrasi yang sederhana. Jenengan belajar 1000 jurus tapi ping sepisan.
1: Okay.
2: Dibanding dengan belajar satu jurus tapi 1000 kali. Itu akan lebih membekas satu jurus tapi yang sudah diulang 1000 kali daripada 1000 jurus tapi hanya cuman sekali. Lebih banyak hilangnya daripada ingatnya.
1: Okay.
2: Begitu.
1: Baik. Nah, tapi tadi Ustadz menanggapi dari pertanyaan Bu Nurul ya yang ada di Sidoarjo gitu ya. Tadi kan ketika gelisah merasa itu, gelisah, hampa, ini sebenarnya sumbernya dari mana? Dari diri sendiri atau dari ada provokasi syaiton gitu. Kan kadang-kadang kita ini kan kalau bahasa Gen Z sekarang itu kan overthinking ya,
2: overthinking,
1: Ustadz ya.
2: Betul,
1: merasa kayak aduh nanti gak ada apa-apa gitu ya Ustadz ya, merasa kayak negative thinking bersama apa ya, ketika kita ini mengharapkan sesuatu ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sehingga ada negative thinking atau overthinking, nanti takut kenapa-napa, yang dipikirkan tuh ya jelek-jelek aja gitu Ustadz ya. Bagaimana cara membedakan apakah ini ada provokasi atau bisikan-bisikan syaitan ataukah memang ini ada persoalannya dari dalam diri kita sendiri Ustadz?
2: Ya, jadi begini, orang itu harus memiliki kepasrahan. Kepasrahan yang tinggi setelah dia berikhtiar ya. Bukan kepasrahan tanpa ada usaha, tanpa ada apa namanya ikhtiar manusiawinya itu. Ikhtiar manusiawinya kan dia berdoa, kemudian berzikir ya, berusaha untuk tenang dan seterusnya. Itu ikhtiar manusiawinya. Nah, sekarang kepasrahan yang tinggi itu begini. Saya gambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih terbaik menjadi teladan seluruh manusia. Itu saja tidak bisa menentukan hasil. Ya, dia berdakwah, beliau mengajak pamannya yang orang yang ada hubungan sedarah sama beliau. Itu saja meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa seseorang itu punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban ikhtiar tanpa henti. Soal hasil serahkan kepada Allah. Makanya Allah menyebutnya di surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajha lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang punya kepasrahan yang tinggi kepada Allah, dia sudah melakukan dan dia berbuat ihsan, dia beribadah dengan tulus, dengan bersih dari segala kepentingan duniawi yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa dalam dirinya. Karena dia tahu yang akan menentukan hasil hanyalah Allah.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Ustaz Yasmin Wardani.
1: Aduh. Silakan Bu Dian, monggo.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak Ustaz, dalam hidup ini kita kan diperintahkan untuk selalu ikhtiar atau usaha. Disertai dengan doa, kemudian tawakal. Tapi terkadang kita itu aja apa ya, perasaan takut atau iklan seudon, perasaan buruk. Apa yang kita lakukan itu nanti tidak membuahkan hasil atau membuat kecewa. Itu bagaimana solusinya? Kalau kita bisa selalu optimis, bahwa percaya diri bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditahan dulu Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan Pak Kombar.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz ya, kita mau menghadapi Hari Idul Kurban Ustaz.
2: Barakallah.
5: Apa pertanyaannya pendengar tadi itu semuanya itu ada di surat An-Nur ayat 22 dan 23. Saya tanyakan di surat Al-Zariyah ayat 19. Setiap manusia di dunia itu Ustaz ya, manusia sejak lahir itu sudah dapat cobaan dan ujian. Sampai itu rahasia Allah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ujian dan cobaan itu terus sampai dia mendapatkan harta benda banyak dan perbuatan yang tidak senonoh begitu, padahal tidak sesuai dengan di surat Al-Zariyah ayat 19 Ustaz. Tolong caranya yang terbaik.
1: Madini warga. Okay. Baik. Terima kasih Bang Kobar, selamat pagi. Iya. Kemudian sekalian ya Ustaz ya, ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah dengan iman yang kuat, tawakal dan juga ikhtiar berdoa bersyukur bisa meraih masa depan yang baik dan pasti? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini untuk pertanyaannya pagi ini. Kemudian ada Ibu Ratih ya di pagi hari ini. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apa hubungan antara ikhtiar dan juga tawakal dalam meraih masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratih. Monggo silahkan Ustadz. Ada empat pertanyaan langsung ya pagi hari ini. Karena saat ini juga sudah di menit ke-43 Ustadz. Monggo silahkan.
2: Baik, alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya ini bisa kita sama ya, ruang lingkup dari pertanyaan ini insya Allah masih dalam satu rangkaian begitu.
1: Satu benang merah gitu.
2: Iya, satu benang merah yang sangat kuat. Yaitu al-imanu bil qadar, ya. Meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kesanggupannya. Ingat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa di awal tadi sudah kita sepakati berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian, ya. Ternyata ujian itu tidak hanya berupa musibah yang tidak menyenangkan, kesedihan yang membuat hati terluka. Ternyata ujian itu juga dalam bentuk kesenangan, kenikmatan, harta yang banyak, mungkin juga lembaga pendidikannya didatangi murid-murid yang banyak. Ternyata lupa daratan. Hanya memanfaatkan hawa nafsu, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat nista. Dilepas kendali tuh. Salahnya bukan lembaganya, tapi orang yang kemudian lepas dari kendali itu, ya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ujian itu ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Ayat Quran itu menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami jadikan kebaikan dan kesusahan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sehingga kalau tadi Ibu Dian sudah ikhtiar usaha. Begini konsepnya, apapun yang kita ikhtiarkan, tadi apa hubungannya ikhtiar dengan tawakal? Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Tawakal itu isinya ikhtiar, yaitu usaha, melakukan usaha-usaha manusiawi, kemudian berdoa, menyerahkan segala usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya tawakal. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata hasil dari tawakal itu yang kemudian muncul sebagai takdir Allah. Ini saya udah tawakal nih, seorang pelajar kelas 12. Udah persiapan ujian SNBT apa segala macam. Udah ikut bimbel, udah ikut ini segala macam. Waktu ujian qadarullah sakit umpamanya. Sehingga apa? Dia seharusnya bisa menjawab, tapi karena kurang konsentrasi akhirnya SNBT nggak lolos misalkan. Maka di saat itu bukan berarti itu jelek bagi dia, enggak. Kata Nabi SAW, in asobatu doro sobaro. Kalau yang menimpa dia, yang datang kepada dia adalah sebuah ketidaknyamanan, tidak sesuai ekspektasi tadi, bersabarlah. Tahan diri untuk tahan diri dari reaksi negatif, ya. Tahan diri dari reaksi negatif, kemudian untuk bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tiga unsur ini ketika bersabar harus ada. Tahan dari respon negatif, kemudian bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Jangan buru-buru nyalahin Allah dong, ya. Makanya tadi di dalam hadis dikatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kamu sekali-kali pun mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam keadaan apapun tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu lahir atas takdirnya Allah, dan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala pasti juga mendatangkan kebaikan. In asobatus sarro syakaro. Kalau takdir baik itu menyenangkan, membahagiakan, dapat rezeki yang banyak, maka bersyukurlah, Bersyukur itu artinya apa? Level up. Okay. Naikin tuh ketaatan, okay. Naikin kualitas ibadah, naikin tuh sedekahnya, naikin itu perhatian kepada agama, naikin tuh perhatian kepada agama, naikin itu kualitas tahajudnya, naikin tuh kualitas bacaan Qurannya, terus itu namanya bersyukur. Wa inna sabatu fakana khairan lahu, maka dengan meningkatkan kualitas ketaatan itu baik bagi dia.
1: Oke.
2: Wa inna sabatu dhara, kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan, susah kalau kita dapati kesedihan, duka, tidak sesuai ekspektasi, bersabarlah. Fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Berarti kan dua-duanya mendatangkan kebaikan.
1: Tidak
2: ada yang jelek.
1: Seperti kalau kata pepatah Inggris itu kan, kalau kita berhasil gitu ya, itu berarti God's plan. Jadi artinya itu adalah rencana Tuhan. Tapi kalau kita gagal, itu adalah God's protection. Artinya ini adalah proteksi Tuhan dari halal. Mungkin baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Begitu ya, Ustaz?
2: Ya, jadi belum tentu yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan yang terbaik.
1: Oke, baik. Ditahan dulu, Ustaz, ya. Baik. Ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
6: Ya, sama Pak Suko Irianto.
1: Pagi.
6: Irianto.
1: Monggo, Pak, untuk pertanyaannya pagi hari ini.
6: Ya. Nah, gini, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Mau tanya, Ustaz. Yang saya tanyakan, dengan cara bagaimana untuk mendidik mata agar tidak memandang rendah orang lain.
2: Masya Allah.
6: Pertanyaan berikutnya, yang kedua, cara mendidik mulut agar tidak mudah merendahkan orang lain. Itu bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Irianto ya. Kemudian ditahan dulu Ustaz, ada juga Bu Wati ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf mendengar karena saat ini sudah menit ke-49 ini Ustaz ya.
2: Oh iya.
1: Iya, ini ada Bu Wati bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Wati.
1: Iya, benar Ustaz. Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengar kajian tentang kematian itu takut sekali. Dan selalu ingin beribadah, tapi pas sudah balik lagi itu kembali lalai ke asal gitu.
2: Iya, setelan pabrik gitu.
1: Dan yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagaimana biasanya begitu ya, atau artinya cuma rutinitas saja begitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz agar kita ini senantiasa ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan tidak menunggu tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wati ya. Silakan Ustaz.
2: Pak Joko tadi ya, mendidik mata, mendidik mulut gitu ya. Ya sebenarnya gini, landasan dari kita menjaga itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu harus kunci betul bahwa Allah itu pasti Maha tahu dong dengan apa saja yang kita lakukan. Banyak sekali ayat kalau mau kita renungkan itu. Khabirun bima ta'malun, Allah Maha teliti dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Bahwasanya telinga yang bisa mendengar itu, penglihatan dari mata kita, kemudian akal pikiran kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kan, ya apa, kalau kita sinis sama orang, mata kita memicingkan, lah apa sih pengikung, atau mulut kita kemudian mengatakan sesuatu, alah ngenut aku ya iso, merendahkan orang lain,
1: tanpa kita sadari kadang-kadang
2: setiap. Iya, itu, ya itu kan berarti, ada something itu dari dari kita. Harus ada terapi ya. Kunci pertamanya tadi itu sadar diri, self awareness kita itu. Kita berkaca, iya Allah itu Maha melihat atau Maha tahu. Gak bisa dong kita kemudian Allah nyiptakan dia itu dengan itu sebenarnya berhikmah buat kita. Ojo sampai koyo iku. Jadi lebih ke kitanya bukan ke orang lainnya. Itu mah urusan dia. Apa kita akan menanggung dosa dia? Kan tidak. Dia melakukan kesalahan, melakukan kebejatan moral misalnya. Tidak akan itu kita menanggung dosa orang lain itu. Ya. Jadi lebih ke introspeksi diri kita. Pantaskah aku menjadi hamba Allah? Aku pantas gak itu disebut hamba Allah yang masuk surga gitu ya. Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan perintah-perintah itu banyak ya. kul khairan awliya smut. Kalau enggak iso ngomong sing apik menengo. Diem. Ya, okay. Tahan diri. Jangan mengumbar kalimat yang nanti justru akan menjadi senjata makan tuan itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, mulutmu harimaumu itu.
1: Iya, baik.
2: Kemudian yang Ibu Wati
1: kembali ke setelan pabrik tadi ya.
2: Takut mati, kemudian kalau dengar kajian tuh kayaknya ya Allah aku ingin sekali bertakwa, taat dan seterusnya. Ya itu memang tabiat manusia begitu.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa kemudian manusia bukan malaikat gitu loh. Jadi harus sadar bahwa kita bukan malaikat, tidak taat terus. Kalau malaikat memang Allah ciptakan, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu, dan selalu menjalankan perintah Allah. Dan harus sadar diri manusia itu juga punya potensi berbuat salah. Lah bagaimana supaya kita tidak khawatir? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ada perbuatan fujur.
1: Ya.
2: Menyimpang, dosa, maksiat, dan takwa menjaga, kemudian kembali kepada Allah.
1: Ya.
2: Maka qad aflaha man zakkaha. Amat beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man orang akan berugi orang yang mengotori dirinya.
1: Ya.
2: Maka beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kita. Ya masih beruntung itu Ibu Wati.
1: Ya.
2: Kalau dengar kajian terus masih ingat mati. Coba kalau dengar kajian gak ingat mati.
1: Nah.
2: Berarti hatinya sudah mati itu.
1: Okay.
2: Tidak hidup. Karena hati yang hidup itu ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ingat Allah, ingat beramal soleh. Ya. Itu justru tanda keimanan.
1: Oh, baik.
2: Gitu. Berarti hatinya hidup.
1: Ya.
2: Lelek dituturi gak kroso, mati hatinya. Dikandani malah meneng tok, gak ada respon apa-apa.
1: Okay.
2: Itu berarti tanda matinya hati. Kebanyakan ketawa itu salah satu indikator matinya hati.
1: Oke, okay, baik. Wah, luar biasa.
2: Tertawa boleh.
1: Asal jangan banyak-banyak.
2: Jangan berlebihan.
1: Oke. Okay.
2: Karena pagi ketawa, siang ketawa, malam ketawa, mosok sedino guyu tok.
1: Oke. Okay.
2: Enggak ada. Padahal yang lebih banyak itu mestinya merenung, menghitung diri. Menangis di saat sendiri begitu.
1: Baik Ustaz. Karena kita juga terbatas durasi juga Ustaz. Mohon maaf ini masih ada beberapa pertanyaan.
2: Memang harus dibagi dong. Masa saya duduk di sini terus?
1: Oke. Okay. Ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kami udarakan ya di pagi hari ini. Mohon maaf pendengar. Terima kasih atas atensi Anda pagi hari ini. Nah, baik. Sebagai penutup Ustaz, mungkin apa sih Ustaz yang ingin disampaikan? Singkat ya Ustaz ya, 1 menit begitu ya. Sekaligus doa penutup untuk pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Tapi pendengar rahimakumullah, jadi masa depan yang pasti itu adalah kematian. Dan kematian itu seperti tadi Ibu Wati tidak pernah menunggu sakit, tidak ada tanda-tanda apa namanya harus diawali dengan sakit dulu atau yang tua dulu. Wong yang baru lahir mati juga banyak. Yang masih muda, yang lagi olahraga, yang lagi berbuat taat itu juga banyak yang mati. Malah kadang-kadang yang orang yang gak pernah berbuat baik malah umurnya panjang. Sebenarnya itu semua adalah perangkat dari Allah untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam ketaatan. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan pasti dalam keridhaan Allah, sehingga kita dipanggil dengan sebutan yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali dan tidak ada penyesalan di hadapan Allah. Tidak ada pengingkaran terhadap kematian itu sendiri. Sehingga kita benar-benar ridho terhadap ketetapan Allah dan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini Ustadz Nur Adi Saptanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema menyambut masa depan yang pasti. Semoga para pendengar yang mendengarkan Dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali. Amin. Di Studio Perusahaan RRI Surabaya. Ya pendengar, sekaligus saya Dini Wardani beserta dengan operator Liga Tirta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dari perkembangan sepak bola itu, playmaker dia kan semacam menguasai sebuah algoritma pertandingan. Dia...
2: BP langsung oleh Kasih Reskrim ini telah mengamankan terduga pelaku penimbunan BBM solar bersubsidi yang terjadi di pinggir jalan raya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Piala Dunia 2026 menjadi momen yang ditunggu warga desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Mereka sudah bersemangat untuk mengulang euforia 4 tahunan dengan antusias tinggi, hingga desa ini lazim disebut sebagai kampung Piala Dunia. Ima Fadilah melaporkan.
4: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKAP PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
5: Gunung Eleh pasti ini biasanya. Di sana ada kampung Piala Dunia. Jadi itu euforia dari ini aja, dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya, dua perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu. Kita nggak ikut itu, nggak ikut. Jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
4: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
3: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026, antusiasme pecinta sepak bola dunia mulai meningkat. Ajang bergengsi ini tidak hanya dipandang sebagai kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai perayaan budaya, emosi, dan perkembangan gaya bermain sepak bola modern yang terus berevolusi dari masa ke masa. Supriyadi melaporkan.
6: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Turnamen sepak bola terbesar dunia itu dinilai tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung lahirnya pemain-pemain ikonik dengan gaya bermain yang memikat publik. Pengamat sepak bola Yanuar Herwanto menilai masyarakat dunia cenderung lebih menyukai permainan yang mengedepankan kreativitas dan seni mengolah bola dibandingkan kekuatan fisik semata. Menurutnya, sosok seperti Lionel Messi, Diego Maradona, hingga Kylian Mbappe menjadi contoh pemain yang mampu menghadirkan estetika permainan sekaligus daya tarik emosional bagi penonton. Yanuar juga menilai final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis menjadi salah satu pertandingan paling dramatis karena menghadirkan pertarungan strategi, mental, dan kualitas individu pemain.
1: Dari perkembangan sepak bola itu, playmaker dia kan semacam menguasai sebuah algoritma pertandingan. Dia gimana bermain cepat, gimana dia bermain cantik, dan kombinasi antara cepat dan bermain cantik ini, yang saya lihat sekarang sudah banyak gandrung di milik oleh para pemain-pemain yang baru.
6: Yanwar juga menambahkan penggunaan teknologi VAR dinilai membuat pertandingan semakin adil meski mengurangi sebagian drama di lapangan. Namun fair play tetap menjadi nilai utama dalam sepak bola modern. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diharapkan kembali menghadirkan atmosfer kompetisi yang meriah sekaligus melahirkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat pada peringatan euforia menyambut Piala Dunia.
7: Saya Sahlan di Kalianget. Saya sendiri pencipta sepak bola sebagai pendukung Madura United yang berlaga di Liga 1, kebanggaan masyarakat Madura umumnya. Tergabung di komunitas Kacong Mania Bersatu, menyambut Piala Dunia di bulan Juni, kami semua sangat antusias dengan dukungan nobar di seluruh Madura Bersatu. Euforia ini saya harapkan membawa dampak pada ekonomi kreatif dan UMKM, terutama dari kegiatan nobar nantinya.
8: Saya Aryani di Sumeneb. Walau saya perempuan, namun pada sepak bola sangat senang nonton, kadang bersama suami nonton di tribun di Pamekasan apabila Madura United bermain. Saya dan suami pecinta dan pendukung setiap sepak bola, apalagi bulan Juni ada Piala Dunia. Saya lebih senang nonton bareng, nobar bersama-sama. Karena ada kebanggaan tersendiri. Euforia seperti ini jarang ditemui.
9: Saya Sahawi di Sumeneb. Saya sering mendengar perbincangan sepak bola dunia, baik di kafe, warung-warung kopi, terminal, dan komunitas. Mereka sepertinya sangat euforia menyambut Piala Dunia. Kalau tidak salah, dimulai tanggal 11 Juni 2026. Kalau saya sendiri melihat euforianya sepak bola dunia, ini menandakan gambaran solidaritas kekeluargaan yang sangat kental bagi para penghobi sepak bola.

0: Euforia Piala Dunia 2026 terasa di Madura, namun pembinaan sepak bola masih menjadi sorotan. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, euforia Piala Dunia di daerah seperti Kampung Piala Dunia di Sampang memang layak diapresiasi. Antusiasme warga yang menghias kampung dengan atribut negara peserta hingga menggelar nonton bareng di berbagai titik menunjukkan bahwa sepak bola memiliki daya tarik dan kekuatan sosial yang luar biasa. Ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga ruang kebersamaan yang mempererat hubungan antar warga. Namun di balik kemeriahan tersebut, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Euforia yang tinggi ini masih cenderung berhenti pada tontonan, belum sepenuhnya diarahkan pada pembinaan sepak bola yang berkelanjutan. Kondisi ini ibarat air beriak tanda tak dalam, terlihat ramai dan semarak di permukaan, tetapi belum menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni mencetak pemain berkualitas dari daerah sendiri. Padahal, jika dikelola dengan baik, semangat masyarakat ini bisa menjadi modal besar untuk mengembangkan sepak bola lokal. Tanpa arah yang jelas, tradisi ini beresiko hanya menjadi perayaan rutin 4 tahunan tanpa dampak jangka panjang bagi kemajuan olahraga di daerah. Karena itu, momentum Piala Dunia seharusnya dimanfaatkan lebih strategis. Pemerintah daerah bersama ASKAP, sekolah dan komunitas pemuda perlu menghadirkan kompetisi usia dini, pelatihan-pelatih lokal, serta membuka akses fasilitas latihan yang layak. Selain itu, kegiatan nonton bareng juga bisa disisipi edukasi tentang fair play, teknik bermain, hingga motivasi bagi generasi muda. Dengan langkah tersebut, euforia tidak hanya berhenti sebagai hiburan, tetapi berkembang menjadi gerakan nyata, sehingga ke depan, Madura tidak hanya dikenal sebagai penonton yang fanatik, tetapi juga mampu melahirkan pemain-pemain berbakat yang bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Satreskrim Polres Sumenep mengungkap dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Polisi mengamankan seorang pria berinisial A, 45 tahun, warga Desa Lenteng Timur, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga melaporkan dugaan tindak asusila yang dialami korban ke Polres Sumenep. Laporan tersebut disampaikan setelah korban mengaku merasa takut dan mengalami tekanan psikis. Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Agus Rusdianto mengatakan tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali dengan memanfaatkan kondisi korban yang berada di rumah tanpa pengawasan orang tua.
2: Pencabulan oleh pelaku, pelaku ini kakek tiri dari korban, dan setelah itu pelaku ini melarikan diri selama kurang lebih 5 bulan. Sebenarnya kita tahu posisinya dia di mana, cuma karena pelaku ini monitor di media sosial bahwa dicari, jadi pelaku ini sempat pindah-pindah tempat. Nah, kemarin dengan kerja keras penyidik dan teman-teman resmob, pelaku ini ada di Jawa Barat.
0: Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa itu diduga terjadi pada November 2025 di lingkungan rumah korban ketika situasi rumah dalam keadaan sepi. Saat ini korban mendapat pendampingan karena mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Polisi juga masih mendalami kasus ini untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus pencurian sapi di Desa Janteh, Kecamatan Kuanyar. 3 pelaku ditangkap, sementara 2 lainnya masih buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Miftahul Umar melaporkan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus pencurian sapi dengan pemberatan di Desa Janteh, Kecamatan Kuanyar, dengan menetapkan 3 tersangka dan 2 orang lainnya masuk daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafidian Maulidi menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan seorang petani bernama Hosan, 84 tahun, yang kehilangan sapi betina miliknya. Saat hendak memberi makan, korban mendapati kandang kosong dan hanya tersisa kalung sapi. Hafid menjelaskan hasil penyelidikan menunjukkan tersangka berinisial B, 38 tahun, masuk ke kandang dan memotong tali pengikat sapi. dibantu tersangka Jiha 55 tahun yang mengangkut hewan tersebut, serta S 35 tahun yang mengawasi sekitar lokasi. Polisi juga menetapkan SM 50 tahun dan L 50 tahun sebagai DPO karena diduga turut serta dalam aksi pencurian tersebut.
4: Penangkapan terhadap dua pelaku pencurian sapi sebelumnya. Kemudian kita lakukan pengembangan dan akhirnya kita berhasil melakukan penangkapan terhadap satu pelaku atau satu tersangka lainnya. Diawali sebelumnya kita mendapatkan informasi ada mobil yang memuat sapi. Kemudian selanjutnya kami lakukan pengejaran dan kami berhasil melakukan penangkapan.
3: Hafid menambahkan, barang bukti yang diamankan berupa satu ekor sapi betina berwarna merah dan kalung sapi dengan lonceng serta selang biru. Para tersangka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Polres Pamekasan mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di Kecamatan Pasean. Satu terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Iswantoro melaporkan.
5: Polres Pamekasan mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di Kecamatan Pasean pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triulianto melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, dari kasus tersebut, tim unit reskrim Polsek Tamperu mengamankan terduga pelaku inisial AM, 49 tahun, warga Desa Telontoraja, Kecamatan Pasean.
6: Jadi benar ya, Polsek Tamperu yang dipimpin langsung oleh Kasih Reskrim, ini telah mengamankan terduga pelaku penimbunan BBM solar bersubsidi yang terjadi di pinggir jalan raya Tamberu, Desa Belaban, sekitar pukul 23.30 WIB.
5: Ia menjelaskan terungkapnya kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap aktivitas mobil Suzuki Carry bernomor polisi D1604PJ. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku melakukan aksi penimbunan dengan cara membeli solar di SPBU Sotaber secara bertahap sebelum dijual kepada pembeli. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 15 jerigen dengan total volume sekitar 525 liter solar bersubsidi senilai jutaan rupiah, serta satu unit mobil yang digunakan sebagai sarana pengangkut. Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah berada di Mapolsek Tamperu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di samping itu, pihak kepolisian juga akan melakukan pengecekan mendalam ke pihak SPBU terkait serta mendalami aliran distribusi BBM ilegal tersebut.
0: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Chairul Umam melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti berbagai perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026 di halaman kantor Kejaksaan setempat pada Kamis 7 Mei 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras hingga jutaan batang rokok ilegal hasil sitaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal melalui Kasih Pemusnahan Barang Bukti Edi Sudrajat mengatakan, barang bukti sabu berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain sabu, senilai sekitar 350 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Sampang juga memusnahkan 4.832 pil logo Y. Barang bukti lainnya berupa senjata tajam, hasil perkara pencurian, pencabulan,

0: penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab sekaligus memperkuat sinergi pemberantasan kejahatan di Kabupaten Sampang. Demikian Khairul Umam melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep mematangkan persiapan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2026 melalui kegiatan Manasik Akbar dan pelepasan simbolis jemaah haji yang berlangsung di Gedung Graha Abdi Wicaksana Korpri Sumenep. Kegiatan ini diikuti ribuan calon jemaah haji sebagai bekal sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Familia melaporkan.
2: Ribuan calon jemaah haji Kabupaten Sumenep mengikuti kegiatan Manasik Akbar dan pelepasan simbolis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep di Gedung Graha Abdi Wicaksana Korpri, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Sebanyak 1.356 jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dijadwalkan berangkat melalui 8 kelompok terbang kloter, yakni kloter 68, 71, 72, 76, 77, 78, 79, dan 81 Embarkasi Surabaya. Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim menekankan pentingnya disiplin dan ketahanan fisik bagi para tamu Allah selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut.
3: Ya, kami harapkan yang pertama, mulai dulu harus menjaga etika, yang kedua, yang kedua, jaga kesehatan. Karena kesehatan ini adalah yang utama. Utama kesehatan. Dalam makan, terus minum, dan istirahat yang
2: baik. Kiai Haji Imam Hasim berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, serta memperoleh predikat haji mabrur. Sementara itu, Kabak Kesejahteraan Rakyat Kesra Setdakap Sumenep Kamiludin menjelaskan bahwa bimbingan manasik ini bertujuan agar jemaah memiliki bekal pemahaman yang matang mengenai tata cara ibadah haji yang benar.
4: Pelaksanaan manasik akbar dan pelepasan secara simbolis jemaah haji Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 bertempat di Gedung Graha Abdi Wicaksana Korpri Sumenep.
2: Dalam kegiatan tersebut, para jemaah mendapatkan pembekalan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, termasuk kesiapan fisik, mental, dan spiritual selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Para jemaah haji Kabupaten Sumenep akan diberangkatkan pada tanggal 11 Mei 2026 dari Gor Ayani Sumenep menuju Asrama Haji Surabaya.
1: Momentum Hari Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Mei dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Sumenep untuk memperkuat kapasitas relawan serta meningkatkan kesadaran donor darah di tengah masyarakat. Ketua PMI Sumenep Edi Rasyadi menegaskan kesiapsiagaan relawan sangat penting dalam setiap penanganan bencana di daerah. Meski demikian, PMI Sumenep masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan relawan yang belum merata hingga ke wilayah kepulauan, serta belum tersedianya unit donor darah di wilayah tersebut. Untuk itu, PMI terus melakukan penguatan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah, serta instansi terkait guna menjaring relawan baru dan menumbuhkan kepedulian kemanusiaan sejak dini. Selain itu, jelas Edi, sosialisasi donor darah juga terus digencarkan, mengingat masih banyak masyarakat yang enggan mendonorkan darahnya, kecuali dalam kondisi darurat keluarga.
5: Kita dengan momentum ini, dengan momentum Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, kita perkuat solidaritas antar sesama, peduli sesama, tentunya untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita sehari, utamanya apabila ada sesuatu bencana barangkali kita bisa diinformasikan atau kita akan melakukan ke sana, memberikan bantuan kepada mereka, dan terkait dengan donor, setetes darah kita, setetes darah yang kita berikan berguna untuk kehidupan anak-anak cucu kita ke depannya.
1: Melalui peringatan Hari Palang Merah Sedunia, PMI Sumenep mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, baik dalam situasi bencana maupun dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat.
6: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sumenep melakukan verifikasi langsung kepada calon penerima bantuan rumah tinggal layak huni atau Rutilahu di wilayah kepulauan. Tim Basnas bersama Ketua Ahmad Rahman menempuh perjalanan laut sekitar 7 jam dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Raas, dilanjutkan perjalanan darat sekitar 1 jam untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan di Desa Brakas dan Desa Ketupat, Kecamatan Kepulauan Raas. Tercatat, 4 warga masuk dalam calon penerima bantuan, diantaranya korban kebakaran serta warga terdampak cuaca ekstrim pada Maret 2026. Ketua Basnas Sumenep Ahmad Rahman menegaskan pengecekan lapangan penting dilakukan agar distribusi zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi sesuai kondisi real dari penerima. Pemerintah kecamatan dan aparat desa turut dilibatkan dalam proses penyaluran untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini menunjukkan layanan sosial berbasis zakat mulai menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur, sekaligus memastikan bantuan pasca bencana diterima masyarakat yang membutuhkan.
1: Demikian kabar kepulauan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

Yeah.

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah, itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang di pekerjaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ani Purnama masih menemani Anda pagi ini di Sumenep pagi ini untuk edisi Jumat, lembar ke-8 di bulan Mei 2026. Ya, untuk informasi cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 pagi ini terpantau sangat cerah sekali ya. Bahkan sudah kelihatan panasnya nih, padahal baru jam 6:30 pagi ya. Dan memang sepertinya cuaca seperti ini pas sekali nih pendengar untuk Anda manfaatkan berolahraga ringan, barangkali di sekitar tempat tinggal Anda, atau bisa juga berjalan-jalan ya, agak sedikit lebih jauh nih, karena memang kita butuh untuk membakar kalori begitu. Baik, untuk pendengar dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan terus bahagia. Baik pendengar, untuk Sumenep pagi ini tentunya akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo, kali ini bersama Observer Zaki, perakiran cuaca untuk hari Jumat 8 Mei 2026.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI, berikut informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Jumat 8 Mei 2026. Secara umum, hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara berada pada kisaran 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 57 hingga 86%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Sedangkan untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1 meter. Namun waspadai tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang dapat berpotensi terjadi di perairan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean, perairan Sumenep dan Sapudi bagian utara. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini serta peringatan dini dari BMKG, masyarakat dapat mengakses aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store dan App Store. Informasi juga dapat diperoleh melalui situs resmi kami di stamets.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.
1: Iya, itu tadi informasi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep dari BMKG Trunojoyo. Dan nanti saya akan lengkapi Sumenep pagi ini dengan info perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Tetap di Sumenep pagi ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Untuk perakiran cuaca untuk hari ini ya, Jumat 8 Mei 2026 di 3 kabupaten lain, Pamekasan, Sampang, dan Bengkalan. Khusus Pamekasan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai 90%. Kemudian untuk Sampang diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 57 sampai 88%. Sementara untuk Bengkalan juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 89%. Ya, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi update harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Madu mengandung beragam vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk niacin, riboflavin, asam pantotenat, kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, dan seng. Nah, sebaiknya kita tahu, dengan konsumsi madu, ini berarti kita memberikan manfaat cukup signifikan untuk memberikan zat pada tubuh kita yang bermanfaat jangka pendek dan jangka panjang. Itulah kenapa madu menjadi sumber nutrisi yang lengkap. Di samping madu, ternyata juga dipercaya sebagai salah satu sumber makanan penting untuk menjaga metabolisme tubuh. Terang saja, hal ini dikarenakan madu merupakan salah satu makanan yang sangat kaya akan nutrisi sehat seperti vitamin, mineral, dan berbagai gizi lainnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pro1.

0: 1.
1: Ya, pendengar, update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, sementara untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000, kedelai impor Rp16.000, cabai merah besar Rp48.000, dan cabai rawit merah Rp65.000. Sementara untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Kemudian kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram. Untuk persayuran, kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, dan wortel Rp13.000 per kilogram, serta buncis Rp14.000 per kilogram. Iya, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita sesaat lagi. Dan nanti selepas warta berita tentunya saya akan kembali di Sumenep pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk